0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
4: Lanjut lagi teman Pro 2 di program Spada, kebersamaan kita di pagi hari ini tentunya menemani suasana aktivitas kamu, pagi kamu yang sudah mulai sibuk-sibuk ya teman Pro 2 di hari Jumat 8 Mei 2026. Ya teman Pro 2, kamu sudah tahu kalau Singapura izinkan guru, waduh, untuk cambuk siswa mulai dari usia 9 tahun dalam kasus bullying nih teman Pro 2. Jadi pemerintah Singapura menegaskan guru di sekolah tetap diperbolehkan ya menjatuhkan hukuman fisik berupa cambukan kepada siswa dalam kondisi tertentu sebagai bagian dari kebijakan disiplin dan pencegahan perundungan di sekolah. Jadi kebijakan tersebut ini berlaku termasuk kepada anak-anak mulai usia 9 tahun. Menteri Pendidikan Singapura Desmond Lee menyampaikan di parlemen ya pada beberapa hari lalu bahwa kebijakan ini diterapkan sebagai langkah terakhir apabila pendekatan disiplin lain dianggap tidak memadai, terutama untuk kasus pelanggaran berat. Jadi dikatakan bahwa sekolahnya menggunakan hukuman chaining sebagai langkah disiplin jika semua langkah lain tidak memadai, mengingat tingkat keseriusan pelanggaran. Ia menjelaskan penerapan hukum tersebut mengikuti prosedur ketat demi memastikan keamanan siswa. Hukuman cambuk ini harus mendapat persetujuan kepala sekolah dan hanya boleh dilakukan oleh guru yang berwenang. Yali juga menegaskan bahwa setiap sekolah diberikan ruang diskresi dengan menentukan apakah hukuman cambuk perlu diterapkan setelah menilai kasus yang terjadi. Ya, pendekatan ini didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak dan remaja belajar membuat keputusan lebih baik ketika ada batasan yang jelas dengan konsekuensi yang tegas dan bermakna. Ya, dalam panduan resmi Kementerian Pendidikan Singapura, hukuman cambuk hanya berlaku untuk siswa laki-laki dan hanya digunakan untuk pelanggaran serius sebagai upaya terakhir. Jadi cambuk itu adalah opsi disiplin hanya untuk anak laki-laki untuk pelanggaran serius dan sebagai jalan terakhir ketika benar-benar diperlukan. Nah, meski masih diberlakukan, hukuman fisik di sekolah telah semakin jarang ya digunakan di banyak negara dalam kasus beberapa dekade terakhir. Namun Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan antara 1/4 hingga setengah anak di dunia masih mengalami bentuk hukuman fisik di sekolah dan menyerukan penghapusannya. Dalam laporan yang dirilis pada Agustus 2025 ya teman, WHO menyebut hukuman fisik pada anak dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik dan mental serta mengganggu perkembangan pendidikan dan sosial. Wow, sangat tegas dan disiplin ya teman Pro 2 ya. Kalau diberlakukan di negara kita gimana nih? Apakah cocok nih sama aturan HAM lagi atau gimana gitu? Tetapi ya namanya untuk sampai melakukan perundungan atau bullying itu sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan sejak usia dini ya, entahlah itu pelaku atau korban ya, karena itu bisa merusak karakter psikis dari usia kecil ya, usia 9 tahun contohnya atau di bawah 9 tahun di tingkat sekolah yang bisa saja lost control ya dari orang tua, apalagi yang sudah dipercayakan kepada guru yang bisa saja lost control juga. Oke, masih lanjut lagi teman Pro 2 info lainnya. Di mana lebih awet orang itu pasangan yang bertemu di aplikasi kencan atau dunia nyata sih teman Pro 2? Ayo, kamu sekarang jadian atau nikah sama seseorang yang kamu kenalnya di mana nih? Di media sosial atau dunia nyata nih teman Pro 2? Oke. Nanti Kak Franky bakal bagikan infonya ke kamu ya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay on terus di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
2: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

Masih di Spada, selamat pagi teman Pro2 menemani suasana pagi kamu yang sudah sibuk pagi-pagi. Oke, selamat bersibuk saja buat teman Pro2 semuanya ya. Semoga menjadi pagi atau awal hari yang menyenangkan. Teman Pro2 lebih awet apa sih? Pasangan yang bertemu di aplikasi kencan atau dunia nyata sih kalau menjalin hubungan dengan mereka, awetan yang mana nih teman Pro2? Jadi di tengah maraknya penggunaan aplikasi kencan, banyak lajang yang mulai merasa penat. Jadi mereka ini mendambakan pertemuan romantis di dunia nyata agar memiliki cerita awal hubungan yang lebih berkesan daripada sekedar saling menyukai profil di layar gawai. Menariknya, sebuah penelitian pada tahun 2025 ya teman Pro2 menunjukkan adanya manfaat jangka panjang yang nyata jika kamu menemukan pasangan secara langsung dibandingkan melalui dunia maya. Tim peneliti internasional dari University of Crowley-Plon dia menganalisis data dari 6.646 individu berpasangan di 50 negara. Hasil studi tersebut mengungkapkan bahwa individu yang bertemu pasangan secara luring ini rata-rata melaporkan tingkat kepuasan hubungan dan intensitas cinta yang lebih tinggi. Peneliti juga menyebut bahwa kesamaan latar belakang dan lingkaran sosial menjadi faktor kuat ya di balik tingginya kebahagiaan ini. Ya, jadi teman Pro2 merespon temuan tersebut, pakar hubungan sekaligus pendiri Love Discovery Institute Carolina Pataki, PhD, menjelaskan ketika orang-orang bertemu secara luring, mereka saling berhadapan secara nyata, dan menurutnya kesan pertama di dunia nyata, ini melibatkan banyak elemen yang tidak bisa diwakili oleh sebuah profil maya. Ya, interaksi ini mengaktifkan tingkat sistem saraf yang lebih dalam, menumbuhkan rasa aman dan kedekatan yang sulit ditiru melalui profil daring yang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, lebih lanjut ya, lingkaran sosial di mana pertemuan itu juga terjadi juga memainkan peran yang sangat penting. Jadi pertemuan luring seringkali terjadi dalam konteks bersama seperti kelompok pertemanan, tempat kerja atau komunitas yang secara alami membangun kepercayaan dan akuntabilitas. Lingkaran sosial yang beririsan ini secara tidak langsung ya memberikan fondasi ekstra bagi keberlangsungan asmara pasangan gitu. Nah, kalau kamu teman Pro2, ya sebenarnya sih betul juga sih melalui dunia online gitu kan, pertemuan melalui dunia online juga bisa awet, dunia nyata juga bisa, tetapi kembali lagi ke bagaimana setiap orang itu bisa menjalaninya ya teman Pro2 ya, dengan kesetiaan, perhatian, dan saling memberikan kebahagiaan ya, kayak gitu, itu akan membuat hubungan langgeng dan dijauhkan dari yang namanya problem yang berkeseringan atau berkepanjangan.

Okay, jangan kemana-mana teman Pro 2. Saat lagi kita bakal apa ya? Bakal ya info cuaca ya. Okay, seperti biasa 8:30 di Spada. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Saya Kakak Frankie masih temenin semuanya.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
4: Pada
3: cuaca hari ini.
5: Info cuaca Pro2.
6: Terima kasih teman Pro2 masih di 96.4 Pro2 dan kita masih di program Spada. Dan saya Kakak Franky sudah tersambung dengan prakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke. Ada Rizaldi Ramadan, STR Meteorologi. Selamat pagi Kak Rizaldi.
7: Halo, selamat pagi Kakak Franky.
6: Kabarnya gimana nih pagi yang cerah ini?
7: Ya, alhamdulillah baik Kakak Franky.
6: Baik ya, nah pagi ini cerah gimana sepanjang hari ini keadaan cuaca di Merauke? Silakan nih Kak Rizaldi untuk informasi perakhiran cuaca selengkapnya.
7: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, perakirawan cuaca dari stasiun meteorologi MOPA Merauke, dan inilah informasi perakhiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 24 sampai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 57 sampai 96%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat, Merauke, dan juga Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk laut arah Furu bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,3 meter pada pukul 18 dan 5,1 meter pada pukul 5 dini hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 0,8 meter pada pukul 12 dan 3,5 meter pada pukul 23 malam hari. Dan untuk perakhiran cuaca esok hari, Sabtu 9 Mei 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan berawan. Demikian informasi perakhiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio, Kak Franky.
6: Baik, Kak Rizaldi. Jadi pagi ini sesuai ya, masih cerah berawan. Nampak seharian ya, sampai siang, malam, hingga dini hari pun juga cerah berawan. Dan untuk peringatan dini sejauh ini masih terkendali aman. Dan terima kasih juga untuk informasinya. Selamat beraktivitas kembali buat Kak Rizaldi.
7: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi Kak Franky.
6: Ya, Rizaldi Ramadan, prakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke. Jangan kemana-mana teman Pro2, bersama saya Kakak Franky, tetap di Pro2, teman terbaik kamu.